Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Check these out.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, hmm? Bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. One station with real.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Only one station. I love you.
7: Number one hit music station.
8: 101.9 FM. Hot.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: You've got the hit. Zap. Drones and effects. But what about the underscore? The music.

udara dari jalan. This is DBS 101.9 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Selamat pagi, menjelang siang. Kalau muda seperti biasa, Gio bakal nemenin lo semua selama 2 jam ke depan di ajang DBS Asian Hits. Yang mau request-request, yang mau kirim salam, bisa banget request single Asia Timur, Jepang, Mandarin, Korea, tahunnya bebas. Bisa drop requestannya di Instagram kita di emaja di bs_1019fm. Senin ini agak lumayan mendung, gak tahu kenapa, biasanya kayak panas banget, tapi hari ini cuacanya enak untuk kayak semangat aja gitu buat kerja. Padahal akhir bulan. Gak berasa udah di tanggal 29 hari ini, kalau muda besok 30, belum ada tanda-tanda gajian ya sepertinya. Oke, Izzy mau bacain requestan dulu ya, sambil nunggu requestan dari lo juga. Ini ada Rizky Fareza yang udah pagi-pagi kirim requestannya hari ini. Dia udah tahu nih pagi ini mau dengerin apa di ajang DBS Asian Hits. Ada requestnya single comebacknya Heart to Heart dengan Lemon Tank. Terus dia juga single, nggak tahu single atau enggak. Terus dia juga request singlenya Even, itu Hiseng, ex-nya Enhaven, yaitu Ride or Die. Terus ada Treasure dengan Nelina. Terus juga ada 80s dengan Bad yang baru saja comeback. Jadi 80s baru saja merilis mini album ke-14 mereka, yaitu Golden Hour Part 5, dengan title tracknya adalah Bad, pada hari Jumat lalu. Yang menariknya, title track kali ini tuh sangat diantisipasi oleh para penggemarnya dikarenakan ada beberapa anggota yang ikut terlibat dalam proses produksi. Untuk makna lagunya sendiri itu katanya sih menyoroti tentang godaan gitu ya. Jadi menggambarkan tentang seseorang yang kehadirannya tuh memikat sekaligus menakutkan. Sehingga menciptakan efek yang hampir menghipnotis. Bahkan saat mencoba untuk pergi yang rasanya akan tertarik kembali ke dalam hubungan tersebut. Jadi sesuai sama judulnya yaitu Bad, ini mengeksplorasi konflik yang bergejolak di dalam hati kalau muda. Terus juga jadi tentang hubungan kayak gitu ya. Nah, faktanya sendiri di dalam musik videonya itu sukses banget menarik para perhatian fans, para penggemar juga kayak gitu. Karena jauh sebelum dirilis itu Wonyoung dan kawan-kawan juga menggait aktor Hollywood yaitu Case Infinity sebagai bintang dari musik video Bad ini. Dan setelah peluncuran mini album ke-14 mereka itu akan jadi headliner. Etus akan menjadi headliner di festival British Hollywood, yaitu Case Infinity sebagai bintang dari musik video Bad ini. Dan setelah peluncuran mini album ke-14 mereka itu akan

lagu pre-release sebelum nanti mereka comeback di bulan Agustus kalau nggak salah. Dan yang terakhir ada Enhypen Will Be Fine. Salamnya buat semua kalau muda aja. Oke, terima kasih banyak sudah disiapin ya. Jadi tungguin aja, nanti bakal diputerin sehabis ini. Lanjut ada Nang Daniel. Selamat siang, selamat pagi. Nang Danielnya request and team Back to Life. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah request di pagi hari ini. Judulnya agak-agak nyes ya, Back to Life gitu. Oke deh ya, terima kasih Nang Daniel, nanti bakal diputerin ya sambil single requestan dari Rizky Fareza. Sambil menemani lo makan siang atau masih bingung mau makan apa atau lagi hektik, lagi sibuk-sibuknya dengan kerjaan di hari Senin ini. Biasanya kalau hari Senin tuh biasanya kalau hari Senin itu identik banget sama yang namanya kesiangan, bangun kesiangan gitu. Jadi biarnya lo biar lo nya nggak ngantuk, biar lo nya semangat. Ditemani dulu sama cewek-cewek cantik dari SM Entertainment. This is Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: One point nine.

cookie in the morning. Okay, ini baru aja ada beritanya kalau misalkan 50-50 membatalkan FunCon-nya mereka di Jakarta. FIFTY sudah mengumumkan menggelar tour Asia FanCon yang bertujuh Still Low Bubble belum lama ini. Dan dalam line up awal, sebenarnya Indonesia tuh masuk ke dalam daftar negara yang akan dikunjungi. Tapi kini Attract selaku agensi lewat penyelenggara Hello Live resmi menghapus Indonesia dari daftar gelaran 2026 FIFTY Asia FanCon Still Tour Still Low Bubble. Sebelum pembatalan ini, Jakarta digadang jadi pembuka buat tur Asia 50-50 yang acaranya nantinya akan berlangsung pada 11 Juli 2026. 50-50 nantinya akan memulai tur Asia mereka di Seoul dulu sebelum akhirnya nanti akan terbang ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara. Dan sejauh ini, agensi itu sudah mengonfirmasi kalau di Asia hanya ada Malaysia dan juga Filipina. 50-50 sendiri belum lama ini comeback dengan single musim panasnya mereka berjudul Like a Bubble, yang lagu ini merupakan lagu title track dari album mini mereka, yaitu yang berjudul Imperfect Imperfect yang dirilis di tahun ini. Sayang banget, padahal rencananya Indonesia tuh akan jadi pembuka tour di Asianya mereka. Tapi ternyata gak tahu ya, karena mungkin kondisi atau mungkin ada pertimbangan satu dan dua hal yang mengakibatkan Indonesia itu dihapus dari line up tournya dari 50-50. Dan sekarang sudah di menit 24, kalau udah lepas pukul 12 waktu di BS FM. Zia mau bacain requestan yang masuk dulu yang tadi belum sempat kebaca. Yang pertama ada Mini Bestie. Hello Mini Bestie. Oke. Di requestnya ada lagu terbarunya dari BeForce yaitu Missing, tadi udah diputerin. Terus juga lagu Stay Strong darinya BeForce juga ya, tadi udah diputerin ya, jadi semoga lo suka. Terus ada Paw Patrol. Selamat siang Paw Patrol. Di requestnya ada opening dari One Piece yang season 1. Terus ada Rainbow darinya Sweet Dream. Terus ada BTS yang My Drop, itu kolaborasi yang remix ya, kolaborasi sama Steve Aoki gitu, dan featuringnya sama Designer siapa gitu. Lanjut ada Harlia. Selamat siang Harlia. Dia requestnya ada Aespa yang Attitudes, yang itu jadi opening darinya anime Kill Blue. Terus yang kedua ada Rise dengan Didi Don. Dia baru dengerin yang Didi Don, ternyata seru banget lagunya, kayak jadi healing. Kalau misalkan lo kayak mau dengerin single yang santai tapi tetap bagus, kayaknya harus dengerin deh yang Rise ini. Dan semuanya sudah diputerin, jadi semoga kalian suka. Semoga gak ada yang kelewat ya, karena biasanya tuh banyak banget yang request, jadinya bingung gitu. Ini udah belumnya. Kalau misalkan belum, bisa di DM lagi, bisa di chat lagi kalau misalkan lo nya lagi dengerin, okay? Masih ada sekitar 30 menitan kalau mudah. Jadi kalau misalkan lo mau request Glacia Timur, Tahunnya Bebas, Jepang, Mandarin, Korea, soundtrack anime, soundtrack drama juga boleh banget. Kasih tau Zia di dropnya requestan di Instagram di bs_1019fm. Sambil tunggu requestan dari lo semua ya, Zia tungguin sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Ada Eyelid dulu ditemani dengan Do The Dance.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: One oh 1.9.

ada kolaborasi dirinya Lee Hike dan juga B.I. kalau muda No One yang dirilis 7 tahun lalu. Walaupun udah dirilis lama banget ya, gak berasa 7 tahun yang lalu gitu, tapi lagunya masih enak banget didengerin di era sekarang, era-era yang generasi yang kalau misalkan ngerilis lagu gitu ya, idol K-pop tuh yang cuman 2 menit, 2 menit setengah gitu. Sedangkan singlenya No One dirinya Lee Hike tadi dirilis dengan sekitaran 3,5 menit. Gak berasa single tadi kalau udah bawa kita ke menit 54 lepas pukul 12 waktu di BS FM. Saatnya Zia pamitan karena udah mau di jam 1 siang juga. Di BS Asian Hits juga udah selesai ajangnya hari ini, di edisi di hari Senin di akhir bulan di tanggal 29 Juni. Habis ini bakal ketemuan sama di BS Santai Siang, ada informasi menarik buat lo sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Pokoknya jangan lupa untuk dengerin di BS Asian Hits di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 1. Yang sudah request hari ini terima kasih banyak. Jangan lupa ya besok request lagi. Yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang. Kalau muda, walaupun kerjaan lo lagi banyak banget di hari Senin ini, jangan lupa untuk minum air yang banyak. Kalau yang lagi mau keluar, jangan lupa untuk pakai sunscreen-nya, karena di luar lagi panas banget. Saya Zia pamitan, kalau muda kita ketemu lagi nanti di DBS Santai Siang. Keep setting all in DBS 101 FM, the number one hits music station, and by Enjar Masin. See you, bye-bye, see you tomorrow.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
9: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama? Di sini.

dengan singlenya Tulus Manusia Kuat, kalau muda seperti timnas voli putri Indonesia yang buat sejarah juara AFC Men's Volleyball Cup 2026.

bola voli. Maksudnya adalah tim gitu ya. Tim voli Indonesia baru saja memenangkan itu AFC Men's Volleyball setelah mengalahkan Korea Selatan. Sebuah prestasi membanggakan dicatat oleh timnas voli putri Indonesia karena mereka berhasil keluar sebagai juara AFC Men's Volleyball Cup di Fir Savarkar Sport Hall, India pada hari Minggu kemarin. Keberhasilan ini didapat setelah timnas voli putra itu mengalahkan Korea Selatan di partai final. Tidak tanggung-tanggung, mereka menang 3 game sekaligus. Jadi di game pertama terjadi kejar-kejaran poin yang intens antara Korea Selatan dan Indonesia, namun Farhan dan kawan-kawan mampu menjinakkan negeri gingseng dengan skor 3-2-3-4. Di set kedua, timnas voli putra itu tampil lebih perkasa karena berhasil menang dengan skor telak 16-25 sehingga Indonesia unggul dengan 0-2 atas Korea Selatan. Di game ketiga, pertandingan berjalan lebih sengit karena Korea Selatan ternyata lebih agresif. Tapi timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara setelah memenangkan game ini dengan skor 23-25. Dan dengan ini kemenangan 0-3 dinyatakan sebagai juaranya adalah Indonesia di AFC Men's Volleyball Cup 2026. Berkat kemenangan ini, timnas voli itu pertama kalinya menjuarai AFC Men's. Jadi ini adalah prestasi yang sangat membanggakan untuk dunia voli Indonesia. Untuk AFC Men's sendiri, kalau muda, jadi itu ajang internasional gitu ya. Jadi ajang tahunan di Asia dan juga Oseania yang diikuti oleh timnas nasional putra senior dari berbagai negara se-Asia. Jadi turnamen itu menjadi ajang penting banget dikarenakan kalau misalkan menang di AFC tadi itu bisa berkompetisi di ajang dunia, yaitu FIVB. Dan sejauh ini yang Zia tahu ya, sejauh ini tuh Indonesia tuh pernah menjadi, sebelum menjadi juara, gimana sih? Sebelum menjadi juara, pencapaian terbaik Indonesia itu di turnamen Asia hanya finish di peringkat ke-6. Jadi kenapa kemenangan ini tuh jadi sejarah ya, mencetak sejarah salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli di Indonesia. Kayak baca ini aja tuh merinding, kayak bangga banget walaupun sih nggak terlalu mengikuti ya untuk timnas voli sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan baca yang berita-berita kayak gini, artikel yang kayak gini tuh jadi kayak ikut bangga, merinding juga, dan semoga timnas voli Indonesia nantinya akan berjuang lagi, semangat, kok jadi menyemangati untuk di ajang dunia nantinya. Pokoknya kongres untuk siapa tadi ya, Farhan. Kayaknya sih yang jadi kapten itu adalah Farhan untuk yang membawa timnas voli Indonesia di juara tahun ini. Itu informasi pertama. Kalau kemudian nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi satu single dari Nyagea yang mungkin menggambarkan untuk kita yang sudah bertahan sampai sejauh ini, untuk kita yang sudah melakukan banyak hal walaupun banyak gagalnya mungkin gitu ya. Tapi kalau kata Gea, terima kasih sudah bertahan.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Your 101.9.

dari olahraganya orang kaya. Daerah Asia High Rock Jakarta yang debut kompetisi Fitness Race Global Indonesia yang diselenggarakan pada 27-28 Juni kemarin. Acaranya ini debutnya ya, jadi pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta dan langsung memecahkan rekor sebagai ajang debut High Rock dengan jumlah peserta terbesar di kawasan Asia Pasifik. Jadi diikuti oleh lebih dari 11.500 peserta, melampaui rekor debutnya manapun di wilayah Asia Pasifik. Sekitar 35% dari total peserta itu adalah wanita dan 65% lainnya adalah pria. Peserta ditantang untuk menyelesaikan rangkaian kombinasi lari dan latihan fungsional, yaitu berlari sejauh 8 kali 1 km yang diselingi dengan 8 stasiun latihan seperti sled push, burpees, board jump, sled pull, dan juga wall balls. Untuk perlombaannya sendiri itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada solo, terus ada yang double, itu berbagi beban lari dan alat dengan rekan. Dan yang terakhir ada relay, ya estafet bersama dengan 3 orang. Untuk partisipasi publik dan atlet sendiri yang diikuti di Jakarta kemarin itu diikuti oleh berbagai kalangan. Mulai dari public figure, setahu Zia tuh ada itu Giselle sama Luna Maya yang dilihat ya. Tapi banyak banget, ada Jennifer Bahdim, ada suaminya, yang ikut suaminya Jennifer sebagai penonton aja. Siapa ya suaminya Jennifer Bahdim? Irfan Bahdim. Terus ada pasangan lansia juga yang menunjukkan bahwa olahraga ini inklusif untuk semua umur dan tingkat kebugaran. Kata Zia di awal tadi, kenapa jadi olahraga ini adalah olahraganya orang kaya? Karena kalau misalkan lo mau ikut nih ya, mau ikut pertandingannya, perlombaannya, lo harus bayar. Jadi lo harus bayar untuk solo sendiri itu di sekitar 2,5 juta. Terus kalau misalnya untuk yang double, berarti 2 orang ya, itu sekitaran 4 juta kalau nggak salah. Terus kalau untuk relay-nya sendiri sekitaran segitu juga, 3 jutaan sampai 4 jutaan. Jadi kayak lo bayar untuk capek gitu. Gitu, dan untuk nontonnya sendiri juga ada tiketnya, harus bayar juga. Jadi kalau misalkan lo nonton tuh nggak bisa untuk tiba-tiba nonton kayak gitu ya. Untuk yang tiba-tiba datang, tiba-tiba nonton tuh nggak bisa. Lo harus bayar tiket seharga sekitaran Rp250.000. Kalau High Rock mungkin di tahun ini lagi rame banget, lagi in banget, lagi banyak digandrungi. Karena mungkin banyak orang yang nge-gym gitu ya. Terus adanya High Rock ini tuh jadi kayak ajang perlombaan untuk mengukur seberapa kuatnya, seberapa mampunya kita gitu ya. Karena mungkin udah lama nge-gym, terus mau diuji. Mau kayak lihat aja kayak gitu seberapa besar kuatnya kita di ajang perlombaan High Rock ini. Kalau misalkan lo lihat gue yang kaum rebahan ini tuh kayak capek banget, karena kalau misalnya High Rock itu kan ada beberapa perlombaannya, ada stationnya kayak gitu. Jadi selain lari, lo harus kayak narik beban, dan bebannya tuh sekitar kayak 400 kilo kalau nggak salah, atau 400, nggak mungkin 40 kilo. Terus lo harus dorong si beban itu juga, terus lo harus kayak ngelempar bola yang tadi, wall balls tadi, itu bolanya tuh sekitaran berapa puluh kilo, dan itu harus dilempar sekitar 100 kali kayak gitu. Terus lo harus lari, ngeliatnya aja capek sebagai kaum rebahan ini. Oke deh, kalau mudah nanti saya bakal balik lagi ya. Sampai kelaran pukul 3. Ini ada satu single dulu lah darinya. Kenapa sih kayak belibet banget lidah gue hari ini? The Love Bazir dengan Ribuan Memori.

0: aku Naksha Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Your music, your station. 101.9.

Adit Gitauf dengan semoga sembuh. Kemudian bawa kita ke menit 53 lepas pukul 2 waktu di Biasa FM. Udah di menit terakhir, saatnya Zia pamitan. Terima kasih banyak hari ini yang sudah pantengin Zia siaran dari jam 11 tadi sampai sekarang kelaran pukul 3 sore. Dari tadi yang mendung sampai sekarang panas banget. Kalau mudah jangan lupa untuk selalu minum air yang banyak ya. Terus jangan lupa kalau mau keluar, mau jalan, sunscreennya dipakai. Zia pamitan ya, kalau mudah kita ketemu lagi besok dari jam 11 sampai di jam 3. Pokoknya tiap hari Senin sampai hari Jumat, Zia bakal nemenin lo semua. Semoga informasi yang Zia berikan hari ini bermanfaat. Requestannya tadi juga semoga udah kebaca semua, udah keputar semua. Semoga lo nya juga senang hari ini. Nanti bakal disambung sama penyiar lain kalau udah sampai nanti di jam 11 malam. So keep set to know and the best 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye. See you tomorrow. Ini ada Hi-Fi sebagai lagu closingan hari ini. Tersenyum untuk siapa? Bye-bye.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. 101.9.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care 101.9 FM.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: pergiin push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give a

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin...
7: Bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin...

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Check these out.

Enok Tarian hadir buat cerita malam hari ini kalau mudah di edisi yang ke-29 di bulan Juni 2026. Ada Hindia, Everything You Are sebagai single pembuka kita.

Tinggal 2 hari lagi kalau mudah di bulan Juni 2026 dan udah siap-siap menyambut bulan Juli yang tidak ada tanggal merahnya. Kemudian Agustus juga yang cuman ada satu tanggal merahnya. Kemudian Agustus, September juga gak ada. Kalau gak salah tuh yang ada nanti Desember di Natal aja. Jadi bersiap untuk sisa bulan sampai ke Desember itu tidak ada lagi libur nasional selain hari Minggu. Selain 17 Agustus nih ya, gue cariin ya. Oh iya, kalian lagi mendengarkan lagu Last Child, Hancur Lebih Dulu. Oh ini Juli gak ada, Agustus itu, oh ada dua ternyata ding. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian tanggal 25-nya itu Maulid Nabi. September enggak ada. Oktober enggak ada. Terus November enggak ada. Dan terakhir bulan Desember itu cuma tanggal 25 tanggal merahnya. Enggak apa-apa. Udah puas kok libur nasionalnya di beberapa bulan sebelumnya. Ada yang nyampe 3 kali, ya kan? Oke, malam hari ini gue bakal temenin kalian seperti biasa sampai jam 11 malam. Dan silahkan buat yang pengen streaming di www.dbs1019fm.com. Yang sekarang lagi mendapatkan giliran pemadaman listrik di daerahnya, mohon bersabar ya. Tadi gue lewat di sekitar Kuripan, kemudian daerah kilometer 2-1 juga lumayan gelap untuk lampu jalanannya ya. Tapi kalau misalkan kayak di dalam gang-gangnya itu sepertinya nyala aja sih. Artinya mungkin bukan daerah situ kali ya malam ini. Pokoknya daerah-daerah yang malam hari ini kena giliran pemadaman listrik, mohon bersabar dan juga berhati-hati kalau misalkan kalian menggunakan lilin, lampu templok, terus obor nggak mungkin banget ya. Atau yang ya kalau menggunakan lampu emergensi sih masih aman lah ya. Pokoknya hati-hati aja. Kalau menggunakan lilin tuh biasain di bawahnya atau tatakannya itu kasih air kalau mudah. Jadi kalau misalkan lilinnya udah habis, dia bakal langsung mati gitu, ya kan? Terus juga taruh di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan anak kecil, jauh dari jalan-jalan yang biasa kalian laluin, atau jangan di dekat tempat tidur. Siapa tahu kalau misalkan kalian tidur kesenggol, kesepak, ya kan, bisa mengenai yang lain-lain.

Pokoknya sabar ya, dan mudah-mudahan malam hari ini bukan giliran di Jalan Dahlia ya. Gue harus full menemani kalian malam hari ini sampai jam 11 malam. Setelah tadi ada Last Child, gue pengen kasih kalian single dari Indonesia kembali. Kalau mudah ada Gia Indrawari with 1000 kali spesial buat kalian yang sekarang lagi mendengarkan di BS FM. Dimana aja, kapan aja, lagi ngapain aja, pokoknya sampai jam 11 jangan pindah channel radio kalian kalau mudah. Yes, habis ini gue bakal balik lagi. This is Gia Indrawari with 1000 kali. Check this out.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care. Only one station.
13: I love you.
14: I love it.
15: Number one hit music station.
16: 101.9. FM Hot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kangen lagu-lagu lama?

Kalian yang sering nonton film horor kalau muda mungkin perlu menyimak artikel yang satu ini, penting buat kalian ya. Karena kalau misalkan nih kalian habis nonton film horor, katanya kalau misalkan kalian itu masih bisa tetap tidur dengan nyenyak, bisa jadi ini adalah salah satu tanda psikopat kalau muda. Nah, pernah gak sih kalian itu merasa heran sama orang-orang yang bisa tidur nyenyak setelah nonton film horor sendirian? Di saat kita sendiri mungkin masih ngerasain merinding ya, kemudian parno juga buat sekedar hanya ke kamar mandi. Nah, tapi mereka-mereka itu justru bisa langsung memejamkan mata dan tidur dengan tenang. Ternyata nih kalau muda, dari sebagian kita yang mempunyai cara yang sangat unik dalam respon rasa takut, ini ada sudut pandang psikologi di dalamnya. Kondisi ini seringkali berkaitan dengan kayak gimana sih seseorang mengenali sebuah ancaman. Nah, mereka yang bisa tetap tenang biasanya ini memiliki tingkat ketakutan yang lebih rendah terhadap hal-hal yang sifatnya fiksi ataupun tidak nyata. Nah, mereka tahu betul bahwa apa yang ada di layar kaca itu tidak akan menyakiti mereka di dunia nyata. Wow, benar. Berarti gak harus yang lebay, gak bisa tidur, ketakutan. Tapi gue juga kayak gitu sih sebenarnya. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa para pecinta film horor ini memang cenderung lebih menikmati sensasi adrenalin dengan ketegangan dibandingkan kebanyakan orang kalau muda. Sesuatu yang bagi kita tuh kayak mengintimidasi. Nah, buat mereka-mereka yang pecinta film horor ini tadi justru menjadi sebuah keseruan yang bisa merilis stres mereka atau sekedar melepaskan penat sebentar. Nah, itulah kenapa kalau mereka itu bisa tetap merasa santai bahkan setelah nonton adegan yang paling menyeramkan sekalipun. Karena bagi mereka ketakutan itu adalah sebuah seni yang selesai ketika filmnya usai, bukan sesuatu yang harus dibawa sampai ke dalam mimpi gitu kalau muda. Jadi buat kalian pecinta film horor ya, mungkin relate sama yang gue bilang tadi ya. Itu adalah sebuah seni yang usai sudah, kalau misalkan filmnya juga udah usai kayak gitu loh. Jadi gak harus yang kayak gimana cara ngeresponnya kalau muda. Kita balik lagi nanti di cerita malam, malam hari ini di DBS FM. Terima kasih buat kalian yang sudah streaming di www.dbs19fm.com. Lagi ngapain aja, lagi bersama siapa, lagi di mana, pokoknya enjoy aja dengerin lagu-lagu yang malam hari ini gue hadirin buat kalian ya. Gue punya single Peter Pan kalau muda, spesial buat kalian semua yang lagi ada di jalan juga hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang sekarang masih kerja juga tetap semangat kerjanya kalau mau. This is Peter Pan with Sally sendiri. Special. Check this out.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dirty Wings Food.
6: Only one station.
7: I love you.
8: I love you.
9: Number one hit music station.
10: 101.9 FM.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Kangen lagu-lagu lama?

Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan di BSFM sampai saat ini kalau mudah. Dan informasi waktu sekarang jam 10 lewat 3 menit waktu di BSFM. Yang sekarang lagi streaming, yang sekarang lagi mendengarkan lewat radio analog di frekuensi 101,9 FM, selamat malam. Yang sekarang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang sekarang mungkin lagi santai aja di rumah, lagi merenung, lagi sendiri, lagi mikirin kira-kira masa depan, kedepannya kayak gimana ya, atau masa depan gue nanti kayak gimana ya. Sebelum kalian memikirkan terlalu jauh, sebelum kalian terlalu overthinking duluan, mungkin kalian bisa denger yang satu ini dulu. Istilah ini mungkin agak sedikit asing kali ya. Entah, kalau gue baru pertama kali mendengar istilah ini. Buat kalian yang mungkin sudah berhasil keluar dari istilah ini, kalian artinya sudah terselamatkan. Tapi kalau kalian masih berada di dalam hubungan yang seperti ini, mungkin kalian harus mengevaluasi lagi hubungan kalian. Ini adalah namanya tuh trauma bonding kalau mudah. Trauma bonding ini adalah ikatan emosional yang tidak sehat yang terbentuk antara korban dan pelaku kekerasan atau manipulasi. Sekali lagi, gue ulangin ya, namanya ini trauma bonding, yaitu adalah ikatan emosional yang tidak sehat yang terbentuk antara korban dan pelaku kekerasan atau manipulasi. Nah, kondisi ini itu terjadi ketika siklus pelecehan dan juga kasih sayang itu terjadi secara bergantian. Ini bisa membuat korban itu menjadi sulit untuk meninggalkan hubungan tersebut. Nah, siklusnya, siklus trauma bonding ini yang pertama itu adalah ketegangan. Pelaku ini mulai menunjukkan sikap dingin, mudah marah, ataupun juga bisa mengancam. Terus yang kedua, kekerasan ataupun juga pelecehan. Nah, jadi pelaku trauma bonding ini melakukan kekerasan secara fisik, kemudian verbal, ataupun juga emosional kalau mudah. Terus yang ketiga, penyesalan dan juga permintaan maaf. Jadi siklusnya tuh kayak gitu. Dia bikin ketegangan dulu, kemudian kekerasan ataupun pelecehan. Terus yang ketiga adalah penyelesaian dan permintaan maaf. Nah, pelaku ini meminta maaf, kemudian memberikan alasan, lalu menunjukkan penyesalan yang mendalam. Terus siklus yang keempat adalah memberikan kasih sayang atau love bombing. Nah, jadi setelah penyesalan dan juga permintaan maaf, pelaku kembali bersikap sangat manis, penuh perhatian dan juga memberikan janji-janji manis. Yang kelima, siklusnya adalah ketenangan. Nah, hubungannya itu mungkin bisa menjadi terasa normal kembali sampai siklus tersebut berulang kembali dari awal dan terjadi seperti itu terus kalau mudah. Terus kalau misalkan sudah jadi korban trauma bonding ini, kenapa sih korbannya itu sulit lepas? Nah, ini dari kacamata neurobiologi, trauma bonding ini mirip dengan yang namanya kecanduan zat kimia otak. Jadi saat pasca kekerasan, otak ini melepaskan hormon stres atau kortisol. Namun pada saat love bombing atau baikan, ini terjadi lonjakan dopamin dan juga oksitosin. Jadi pergeseran hormonal yang ekstrim ini menciptakan kecanduan emosional yang sangat kuat terhadap pelaku. Walaupun lu sudah menjadi korban yang siklusnya itu sudah berulang berapa kali, tapi ya lu masih tetap aja merasa kecanduan dengan pelaku ini ya. Terus apa sih yang menjadi tanda-tanda kalau muda kalian itu terjebak dalam trauma bonding? Ini ada beberapa faktor ya. Yang utama itu adalah selalu membela pasangan kalian ini pada saat dia ngelakuin kesalahan itu di depan orang lain. Nah, jadi menurut lu, di versi lu, dia ini
adalah yang terbaik menurut lu di mata, maksudnya di depan orang lain. Di mata lu dia selalu baik dan selalu pokoknya perhatian lah. Jadi selalu menutupi kesalahannya itu di depan orang lain. Kemudian yang kedua adalah merasa kasihan kepada pelaku setelah disakitin. Yang ketiga, merasa gak ada jalan keluar lagi dan sangat bergantung pada kehadiran pelaku. Kemudian sering mencoba buat pergi atau putus namun selalu kembali karena rayuan dan juga janji palsunya. Nah, memutus rantai ini tuh sangat sulit kalau mudah. Kalau misalkan kalian hanya mengandalkan kemauan sendiri. Kalau misalkan lu dan juga atau mungkin seseorang yang ada di luar sana terjebak dalam siklus ini, itu sangat disarankan untuk mencari dukungan dari keluarga, teman terpercaya, atau mencari bantuan profesional kalau udah.

Terus kayak gimana sih caranya menghilangkan trauma bonding? Nah, ini membutuhkan kombinasi langkah tegas untuk memutus kontak dengan pelaku. Yang pertama, dengan cara membangun batasan diri yang kuat, kemudian memproses luka emosional yang sudah terbentuk. Yang mana caranya itu, yang pertama nih kalau mudah ya, kalian bisa, yang bisa kalian lakukan adalah putus kontak sepenuhnya. Jadi ini adalah cara yang paling efektif memutus siklus ikatan trauma dalam menghentikan interaksi dengan si pelaku ini sama sekali. Blokir semua nomor telepon, akun media sosialnya, email pelaku juga. Kemudian menghindari tempat-tempat yang sering kalian kunjungi. Dan jangan terperdaya untuk berteman dalam tanda kutip atau meminta penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, fokus pada realita bukan potensi. Nah, jadi korban trauma bonding ini seringkali bertahan karena ingat sisi baik atau janji-janji manis si pelaku. Jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah bikin daftar tertulis tentang perilaku buruk, manipulasi, dan juga pelecehan yang pernah kalian dapetin dari si pelaku. Kemudian baca daftar yang udah kalian buat nih. Setiap kali kalian itu merasa rindu atau tergoda buat kembali, nah ini itu bisa menstimulasi otak kalian untuk melihat fakta yang objektif. Kemudian yang ketiga adalah bangun batasan yang tegas. Jadi kalian bisa memberi batasan yang jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa kalian toleransi dalam sebuah hubungan. Kemudian jangan ragu buat mengatakan tidak untuk perilaku yang merendahkan harga diri kalian. Kemudian cari dukungan eksternal. Dan ini mungkin kalian bisa menceritakan maksudnya apa yang mungkin sekarang lagi kalian alamin sama keluarga atau sahabat terpercaya. Siapa tahu mereka-mereka itu bisa membantu kalian tetap rasional di saat kalian itu sedang goyah. Kemudian yang kelima adalah melakukan terapi profesional. Nah, karena trauma bonding ini mempengaruhi hormon dan juga psikologis secara mendalam, intervensi profesional ini sangat disarankan kalau mudah. Yaitu terapi kognitif perilaku atau CBT namanya. Ini sangat efektif untuk mengidentifikasi pola pikir negatif, kemudian mengubah respon emosional kalian kalau mudah. Nah, itu tadi sedikit tentang trauma bonding. Mungkin kalian adalah orang yang pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang mungkin saat ini merasa candu, merasa masih mengharapkan dia walaupun kalian sudah disakitin, kalian sudah dilecehkan, kalian sudah dikasarin. Coba kalian konsultasi ke orang yang memang benar-benar expert di bidang ini, orang yang profesional. Obati pelan-pelan, karena dengan keyakinan dan juga niat pasti semuanya itu akan bisa selesai dan kalian bisa mengikhlaskan kejadian-kejadian yang pernah menimpa kalian dulu. Jangan kemana-mana, cerita malam akan berlanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di DBS FM.

Masih dari tempat manggal komedi di Best One ONN FM to number one. It's Music Station in Banjarmasin. And Oktarian masih hadir kalau mudah di cerita malam yang bersisa mungkin 18 menitan lagi ya. Terima kasih buat kalian yang sudah stay tune, yang sudah streaming, yang ada di sana, yang nggak tahu sampai saat ini apakah masih mendengarkan atau tidak. Nggak tahu lah ya. Ini gue nemu artikel yang menarik kalau mau tentang belajar hidup berdampingan dengan duka. Jadi setiap orang itu bisa mengalami duka dengan caranya sendiri kalau mudah. Ada duka yang langsung terasa, yang bisa bikin seketika membuat dunia itu jadi rasanya runtuh. Ada juga duka yang datangnya belakangan, perlahan, semakin terasa sunyi, kemudian gelap. Nah, setelah kehilangan orang yang terkasih, pikiran kita dan perasaan kita tuh sering bercampur aduk, bingung, kosong, sedih, marah, itu nyampur jadi satu. Dan kita gak bisa pakai analogi lagi, maksudnya kita bisa pakai analogi kotak dan juga bola untuk memahami duka yang kalian rasain. Coba deh kalian gambarkan dalam pikiran kalian, ada sebuah kotak, kemudian ada bulatan, kemudian ada kotak lagi kecil bertuliskan rasa sakit. Nah, di kotak yang besar itu adalah hidup kita. Di bulatan yang gue bilang tadi itu adalah duka kita. Coba kalian bayangin. Coba kalian bayangin hidup kita itu seperti sebuah kotak tersebut. Yang di dalamnya tadi ada apa? Ada hidup kita, ada duka, dan juga ada rasa sakit. Nah, saat kehilangan terjadi, bola duka itu tadi yang berada posisinya di tengah-tengah itu terasa semakin besar, semakin membesar, semakin menekan hidup kita. Hidup kita, ya kotak itu tadi. Kotaknya masih kecil, jadi kemanapun bergerak bola tersebut itu hampir selalu menyentuh tombol sakit. Jadi posisi rasa sakit tadi, yang kotak kecil yang gue bilang tadi, itu adanya di bawah kalau mudah. Jadi di atasnya itu adalah bola duka yang kalau misalkan kita kehilangan, kita putus, itu bola dukanya menjadi semakin besar. Kemudian lama-kelamaan menekan tombol sakit tadi yang berada di bawah. Nah, kemudian seiring waktu, ruang dalam hidup kita itu perlahan menjadi luas. Dukanya itu masih ada, tapi ukurannya mungkin juga masih tetap sama. Tapi untuk sekarang, rasa sakit itu tidak lagi sesering dulu menyentuh bagian paling rapuh dalam diri kalian. Nah, pada akhirnya kita belajar buat berjalan bersama duka, bukan menghilangkannya, tetapi memberi ruang agar hidup tetap bisa terus berjalan. Meski sesekali nih kalau muda rasa sakit itu pasti akan datang, pasti akan kembali lagi, tapi kita sudah bisa berdampingan dengan rasa duka tersebut. Kemudian memproses duka memang tidak mudah. Jadi gak perlu yang buru-buru. Izinkan diri kalian merasakan dan memproses kehilangan dengan cara kalian sendiri kalau muda. Itu yang terakhir mungkin malam hari ini yang bakal bisa gue kasih sama kalian. Setelahnya gue bakal siapin lagi lagu-lagu buat kalian yang malam hari ini mungkin ngerasain sedih, ngerasain duka, ngerasain kangen, ngerasain sayang banget sama seseorang, yang mana mungkin juga malam hari ini kalian ngerasain rindu yang serindu-rindunya dengan seseorang. Mana lagunya nih? Spesial, gue hadirin malam hari ini ada Mahalini kalau muda, rinduku rindu, spesial buat.

Udah jam 11 hampir. Gue bakal pamit dulu buat malam hari ini di Cerita Malam Kaum Muda. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan. Ketemu lagi ntar besok malam, hari Selasa, hari terakhir di bulan Juni, tanggal 1 gajian, alhamdulillah. tidak hari Sabtu, kemudian tidak tanggal merah, ya kan? Akhirnya. Terima kasih banyak buat semuanya. Kembali lagi besok kalau mudah jam 7. Jangan lupa stay tune di DBS FM. Enak tarian pamit. Keep stay chill all in DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Bye-bye.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Attention radio stations. Yes.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sped up new music.
1: I need some music.